Para ini kau kurang pandai. Dini kanabe ini lebih kurang kena terus ke kau kerma ni cakap kurang pandai bu. Juda juda ni korang orang capung. Dini ni cakap kurang pandai bu pola ni kanabe di. Heman tu kau mari cuma dini korang orang capung. Bini rucap guna kena terus ke kau kerma orang kah. Dewi cuma dia. Rati Mohan cuma dia. Tapi Govinda Jamatia, Sihorka, Konjomura, Telia Murani.

Siniti, siniti, anglino no, okoktoyo, sakrank bandavo, nilima de bormani korangor chapung, knarazaka, sakrank bandavo, bin yaglo krabaditabu, manik de bormani korango, the chapung, ninibagina slam zakana, or a chapung no kratazuki kobakonirunka, shari de borma, shakolam de borma, tai, baitang de borma, suyorka, Razgat Kamalgat, Shaltang Tiprani.